njengamanje la engikudlalela yona ukhala ngonompilo ukuthi unompilo kwe impela ke ngoba ehlehlula noma ethi ufunda isikole hayi akuzwakala impela ke mathu ukuthi unompilo uyafunda hayi akayizuthi isikole sansona leso